0: Daka ni ka kado ka ko panamata nanti mata tip tiria perem warna kemiri tiga ni. Kado pana nanti mata rupanya ni warna nanti tip tiria dengan ka epin infected kama. Tamal kama mata o nanti nan kama garipi kama lirwe. Orang kata ke ni media ka nyirkit me perpata terhirkit. Orang kata nak ka turu nanti cekin panjual nyinyi ye family nyinyi nanti tip tiria ni zang ni mata ribi pata tani ni. Nanti nilai ke nanti mundak nanti pira ikara mamar perkara mata padikut tabadi. Nanti mapi percak beberan nanti mata ngambe ni kanyo. Nanti nilai ke padikut kime wanika da every tango fight mata. Orang kata nak ka nanti mata nanti mana tip tiria mana ka nilai orang kata nak turu ar klinik ka nanti free. Kawan ada wul piham panam advocate ka featuring mampiran de community epin nanti free dan permohonan nanti panam matar panam nanti free anak ko nanti flu nukun matar ini. Jika teman nak tapi jika nanti panam apa ti matar ini ka turu check sama ar klinik turu.
1: Nak ada turu ka anything yang mesti happen nukun sama fakta lah mesti control le korina in the truck. Ko Daniel ngat ka tawa turina ku ngat da kalu ku lawan ka ku yenin dengar ru tawa ikin munaki ja baluri ngalla ka ora wa ini ka naran ku nama tama so tawa tem tanun neng me kadu patal met turina ngara chal bot mana patta tari
2: station sponsor.